0: Tito, gantian.
1: Ya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Lingga

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita

menonjol itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya

0: Sid, dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Dua koma enam Citra FM.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
0: Muhammadin. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
5: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Promo Jari Lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Cepet toh, gantian.
17: Iya Bu, sebentar.
16: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
17: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
16: Sabar Pak, coba minum ini.
17: Apa ini Bu?
16: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
18: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
19: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasul

musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan, atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abi Moh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
0: Muhammadin. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus

sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, harapannya sehat selalu buat sahabat Citra dimanapun berada. Dan senang banget pastinya pagi ini kembali lagi bersama Dina yang bakal nemenin sahabat Citra semua untuk beraktivitas ya di edisi Selasa 30 Juni 2026. Ada berisik, ada suara bocilnya ya, jadi back sound ya kali ini. Kebetulan lagi ada ponakan juga nih, gak sendirian Dina di sini ya. Dan ya seperti biasa sahabat Citra, mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti Dina bakal nemenin sahabat Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru. Gak lupa juga sambil berpantun nih. Langsung aja yuk kita kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini Zigo 26, sehat tulang kuat nendang banget.

0: Oke, langsung aja kita angkat telepon. Udah ada siapa pagi yang udah stay duluan? Halo, Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, siku dua enam, kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari Selangit Jaya.
0: Selangit Jaya?
1: Selangit Jaya. Kecamatan Selangit Jaya.
0: Gimana, maaf?
1: Kecamatan Selangit Jaya.
0: Kecamatan Selangit Dalam. Namanya siapa namanya?
1: Namanya Bang John Baja.
0: Oh, Bang John Baja. Oke, Bang John Baja, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat kabarnya.
0: Mm-hmm. Gimana kabarnya, sehat gak nih hari ini?
1: Sehat, Pak, cerah di sini.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya nih, Bang John?
1: Ya.
0: Gimana?
1: Gimana tadi?
0: Aktivitasnya lagi ngapain?
1: Aktivitasnya lagi nyemprot.
0: Oke.
1: Tadi dengar siaran kan tadi, telepon juga.
0: Oke, semangat terus Bang Jun Baja. Kita pantun dulu, udah lama gak dengerin pantunnya, yuk.
1: Pantunnya gak positif, pasti kalah di siap.
0: Gimana?
1: Lidi berkayu lidi, melihat ombak melayang-layang.
0: Aha.
1: Berani bersumpah mati demi adik yang ku sayang.
0: Mm-hmm. Oke, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dunia milik kita berdua, rek lain tentang kontrak aja sebelum lagu gak diputar.
0: Apa, boleh ulangin lagi lagunya?
1: Lagunya dunia milik kita berdua, yang lain kontrak aja sebelum lagu gak diputar.

0: Oke, siap. Salamnya dulu buat siapa aja nih, Bang John Baja?
1: Selamat kakak dan buat Mak Angel.
0: Yati.
1: Pak Pusi Tugul Sepurna, Wak Arsono, Wak Rewiji, Wak Yujain, Mas Aladi, Mas Arif Pulon.
0: Oke.
1: Yang di Kota Padang tuh, Wak Ogol, Mak Wani, Pak Pario. Yang disuka merindu kak Marlo, Kucu CS. Yang lainnya kak dari A sampai Z baru pasalan naik tuh. Oke, yang lainnya dari A sampai Z pulang balik ke Agi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak udah ada Bang John Baja pagi ini ya. Udah nyemprot aja nih pagi-pagi. Semangat terus, selamat beraktivitas kembali Bang John Baja. Kita lanjut lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via telepon pagi ini? Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng.
2: Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
2: Pendatang baru.
0: Bohong sih kalau ini pendatang baru ya. Namanya siapa coba?
2: Namanya Mas Boy.
0: Mas Boy, waduh. Mas Boy, gimana kabarnya, Wago?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Wago? Pagi-pagi gini, Wago?
2: Duduk-duduk saja mendengar.
0: Duduk-duduk saja. Aduh, bersama siapa? Alhamdulillah, amin ya, beautiful, beautiful luar dalam ya, Wagol ya. Oke deh, kalau gitu pantun dulu yuk. Gimana pantunnya hari ini?
2: Pantunnya pendek saja, pantunnya
0: bu. Ya. Oke, gimana yuk?
2: Pantun, mohon maaf, pantun daerah nih. Sok burung sakto.
0: Cakep.
2: Pohon cempedak ya. Tiga kali tangan gertok. Teleponnya tidak diangkat-angkat.
0: Oke, ada lagi nggak nih Wagol pantunnya?
2: Nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi, satu aja.
2: Besok pantunnya. Kids zaman now.
0: Kids zaman now. Kayak Wagol nih ya, kids zaman now ya. Oke.
2: Okay. Untuk jam aja, semoga sehat selalu. Angkat kaki sedang mencari cinta jam aja.
0: Oke.
2: Ya, semua itu penanggungnya dengan aku dia itu. Ya pokoknya semuanya tanpa terkecuali siapa saja yang mendengar radio kita ini sekelas saya semua.
0: Amin.
2: Spesialnya Titik atau spesialnya.
0: Buat siapa?
2: My darling at Prabu.
0: Aduh my darling. Kalah pokoknya Dina. Terima kasih kembali Wagol, sehat selalu. Oke, udah ada Wagol dari kawasan Kota Padang ya. Kalau siang sih jadi Mas Boy ya, nanti malam baru jadi Wagol. Kita lanjut lagi satu menelpon terakhir sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
3: Citra Gongseng, sehat banget.
0: Nendang banget, ada Mas Syarif kalau ini sih ya.
3: Iya mbak.
0: Iya, apalah kalau sama Mas Syarif. Gimana kabarnya Mas Syarif?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat banget nih Mas, alhamdulillah. Allah. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mas Syarif?
3: Lagi ngosro es.
0: Lagi dodol es mas?
3: Proses ngosro.
0: Oh lagi proses ngosro. Biasanya habis berapa batu esnya tuh kalau sekali berangkat?
3: Halo, biasanya habis 15-16, tapi ini cuma bawa separuh paling 10.
0: Banyak ternyata ya?
3: Iya, banyak.
0: Masya Allah, jangan salah ini Mas Syarif, bakul es bukan sembarang bakul ini. Luar biasa, ini kemana kelilingnya hari ini Mas Syarif?
3: Biasa mbak, ya Petung.
0: Petung?
3: Buat Padang Pratika.
0: Daerah Petung ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau ke arah Megang Sakti belum pernah mas?
3: Gimana?
0: Ke arah Megang Sakti belum pernah?
3: Belum, kemarin sempat waktu ada mumpuni itu sampai Jangkung.
0: Oh ke sana?
3: Iya.
0: Wah, ketemu dong sama ustazahnya. Delok tok ya mas ya.
3: Iya, Mbak Dina kan ke sana.
0: Alhamdulillah, yuk Dina jagoi radio mas. Apa sih jagoi radio nih emang konek Dina Rono? Ya udah lanjut pantun dulu Mas Syarif, gimana pantunnya hari ini?
3: Bangun pagi, enaknya langsung mandi.
0: Cakep, bener.
3: Habis mandi, langsung sarapan nasi goreng. Kamu pingin happy,
0: ingin
3: aja Citra Gongseng.
0: Betul sekali, biar gak suntuk gitu ya Mas Syarif ya. Kita lanjut Mas Syarif, lagunya mau dengerin lagu apa?
3: Nah, kalau ada Aduhai Mbak.
0: Aduh hai, yang itu ya. Aduh manisnya.
3: Nah.
0: Oke, manisnya kayak siapa, Mas? Kayak Adina.
3: Ya enak, ada domba, bukan yang itu, Pak.
0: Yang mana?
3: aduh hai, oh asiknya. Dari Roma itu.
0: Oh, yang itu lagunya?
3: Iya, ada enggak?
0: Dari oh ada, dari Rido Romanya mau.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, yang penting ada Roma-Romanya ya, Mas ya.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja yuk, Mas Arif?
3: Salamnya buat siapa tadi kebetulan?
0: Ada Bang John Baja, ada Waogol tadi yang udah gabungan. Halo, suaranya. Nah, suaranya.
3: Berada. Ucapan nyaman pagi, memperaktifitas, dan berbadinannya mentukar sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbah, amin. Terima kasih banyak, Mas Syarif. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syarif pula dari kawasan Merasi. Oke, terima kasih banyak. Yuk langsung aja nih sahabat Citra, biar pada makin semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kita lanjut puterin dulu lagunya. Dan segmen selanjutnya Dina masih akan kembali lagi untuk menyapa kembali sahabat Citra semua di via telepon. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
2: Muhammadin. Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Oke, Sobat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih, bareng Dina di Citra Gongseng. Jika doa enam sehat, tulang kuat, nendang banget. Udah ada Ajeng Febrian ya, si biduan cantik nih, bintang pantura. Dan yang gak kerasa udah di menit 27 dari jam 11 pagi menjelang siang. Ya masih ada kurang lebih 30 menit lagi untuk menemani Sobat Citra semua dengerin lagu dangdut terbaru. Gak lupa juga sambil adu pantunnya nih. Langsung aja Dina kasih kesempatan lagi untuk Sobat Citra yang mau kembali gabungan ke via telepon. Jangan lupa passwordnya juga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng. Oke, masih belum terhubung, kita coba angkat telepon sekali lagi. Apakah udah ada yang nungguin di via teleponnya? Halo Citra Gongseng.
1: 26 pulang sehat buat nendang banget.
0: Nendang banget, kok kayaknya ngantuk ini. Ada siapa ini?
1: Dari Pasar Sukarami, Mbak.
0: Sukarami, Musirawas?
1: Bukan, Kota Padang.
0: Oh, Kota Padang. Ada siapa di mana? Ada siapa aja ya?
1: Rantika.
0: Ada Papa Rantika.
1: Ya.
0: Loyo banget, Pak. Gimana kabarnya? Sehat nggak nih?
1: Lagi istirahat, Mbak.
0: Oh, lagi istirahat. Kayaknya lagi kecapean ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Habis pulang kerja apa gimana?
1: Oh, Mbak.
0: Habis pulang kerja?
1: Ya, Mbak. Lagi ngotorong motor, Mbak.
0: Oh, oke. Selamat beristirahat kalau gitu. Pantun dulu sebelum lanjut istirahatnya.
1: Coba-coba dulu, Mbak.
0: Oke, gimana tuh?
1: Buah kelapa ada di rawa.
0: Cakep.
1: Di rawa ada bunga dahlia.
0: Mm-hmm.
1: Jangan lupa Mbak Dina tertawa.
0: Oke.
1: Karena tertawa obatnya segala bahagia.
0: Waduh, betul banget. Harus banyak-banyak tersenyum, banyak-banyak ketawa ya.
1: Iya, Mbak.
0: Biar nggak terlalu banyak beban pikiran gitu ya, Pak.
1: Dengan
0: ya?
1: Aturannya, Mbak.
0: Betul sekali. Kali ini hari ini udah ketawa belum nih, Pak Parantika?
1: Alhamdulillah ketawa, Mbak.
0: Alhamdulillah. Yang penting jangan ketawa-ketawa sendiri ya, Pak ya, bahaya. Kita lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih, Pak Parantika?
1: Undangan mantan aja, Mbak.
0: Undangan mantan. Undangan mantan. Kalau diundang sama mantan bakal datang enggak nih, Pak?
1: Alhamdulillah datang, Mbak.
0: Oh, datang ya, walaupun masa lalu ya. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salam-salamnya buat Bang Aladin. Tanto.
0: Oke.
1: Okay. Pak Mawang. Ucok CS. Yanto Tababan. Apa? Ma Angel.
0: Oke.
1: Okay. Ogol. Merlok, Bunda Fitri, dan untuk semuanya, Mbak.
0: Untuk semuanya,
1: terima kasih atas waktunya. Semoga selalu. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Papa Rantika, dari kawasan Sukarame, Kota Padang. Lagunya tadi ada Undangan Mantan ya, Dina Putrin dari Siti Badriah. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya untuk adu pantun nih pagi ini. Halo Citra Gongseng. Nendang banget. Kalau ini mah gak salah lagi. Ada si manis Bunda Deni. Gimana kabarnya Bunda, sehat gak Bunda?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat sekali, sehat walafiat Bunda Deni. Lagi ngapain nih Bun?
2: Lagi dengerin Mbak Dina.
0: Oh, aduh betul juga. Udah makan siang belum?
2: Belum masak.
0: Belum masak, malahan lah pagi udah sarapan belum tadi?
2: Ya belum.
0: Waduh Bunda, ini diet apa gimana ini?
2: Gak punya beras, Mbak. Masak.
0: Gak punya beras. Alasan sini Bun, makan bareng Dina Bun.
2: Jauh.
0: Jauh ya. Jangan lupa makan siang nanti Bunda. Nanti kalau sakit bahaya loh itu. Yuk pantun dulu deh Bunda.
2: Coba-coba ya.
0: Siap.
2: Buah semangka merah warnanya.
0: Cakep.
2: Pecis mantap rasanya. Hatiku selalu rindu dan merana.
0: Waduh.
2: Bila sehari gak dengar suaranya, Mbak.

0: Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng.
1: Gengseng diku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari pendatang baru tetangganya Ibu Deni.
0: Pendatang baru tetangganya Bunda Deni ada siapa?
1: Ada Mas Nendi dari kawasan RT 05 Kelurahan Marga Rahayu.
0: Mas Nendi, gimana kabarnya Mas Em?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik.
1: Tapi hari ini luar biasa panas ya.
0: Panasnya Mas luar biasa. Ini untung
1: masih
0: banget.
1: Masih panas lah omongan tetangga.
0: Harus tutup telinga Mas, jangan didengerin ya. Dengerin yang baik-baik aja udah. Bikin pusing kalau kita dengerin ya Mas ya. Ini lagi ngapain nih Mas Wahyu? Mas Nendi.
1: Seperti Bu Deni tadi, sambil santai habis makan.
0: Wah, udah makan tapi ya.
1: Karena bagina yang sangat merdu.
0: Waduh, jangan bisa aja. Tolong Mas mau terbang ini Mas. Ya deh pantun dulu nih, mau dengerin pantunnya Mas Nendi.
1: Pantun bagina ya.
0: Waduh siap. Ya. Boleh boleh, gimana mau dengerin?
1: Aku buat tahu kunci itu.
0: Cakep.
1: Tapi saya harganya. Semua tahu bagina itu cantik.
0: Amin.
1: Enggak ada yang punya.
0: Aduh, punya bapak dan ibu.
1: Punya
0: sebelum pasti. Iya, sebelum janur kuning melengkung punya bapak dan ibu pokoknya ya. Ya lanjut ya Mas Nendi, lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Apakah Itu Cinta?
0: Apakah Itu Cinta? Siap. Dina puterin, lanjut salamnya Mas buat siapa aja?
1: Maaf. Buatnya Mbak Ibu Deni tadi, terus siapa Bang tadi Mas?
0: Ada Bang John Baja, ada Mas Syarif.
1: Ya, ya sebelum Ibu Deni
0: tadi. Oh ada Papa Rantika.
1: Papa Rantika juga salam kenal. Wahyu Jahit, Bang Harmono, Bang Sumarnonya juga, Bang Aladin, Bang Hartanto. Buatnya Pak Diono, Pak Bumi.
0: Oke, ada lagi. Halo. Suaranya agak
1: jalan Mbak ya, kayaknya sinyalnya ini.
0: Iya, redup-redup ya suaranya ya.
1: Biasanya untuk keluarga besar keluarga di RT 05 Kelurahan Rahayu Marga Muli Marga Rahayu Lubuk Linggau Selatan 2. Semoga sehat selalu dan makin kompak. Untuk badinannya juga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Jauh dari segala macam bala dan nanti dipertemukan dengan jodoh yang
0: terbaik. Amin ya Allah. Amin, terima kasih banyak Mas Nendi.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Nendi dari kawasan Marga Rahayu ya. Semoga doa-doa baiknya diijabah ya, dan pastinya insya Allah setiap perkataan dan doa yang baik akan berbalik kepada diri sendiri. Oke, Sobat Citra, waktunya langsung aja nih kita puterin dulu, ada undangan mantan. Yuk ya, jangan lupa datengin ya kalau dapat undangan ya. Dan ya sekaligus Dina pamit undur diri nih ya, waktunya menemani Sobat Citra semua sampai pukul 12 siang ini. Dan nanti akan ketemu lagi bareng Dina di pukul 1 siang ya, di Campur Sari Sapore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Padengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Gengseng, Sigo 26 sehat tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak. Bisa ya Pak ya?
2: Ya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
5: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas, mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online, bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga, bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan, pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen gih.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Ya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

0: Tunggal Atus Kalih Koma 6
1: Tunggal Atus Kalih Koma 6
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini,

0: Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak apa namanya ya, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggal atau sekali komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

103,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati.

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faraid, khidmat tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abi Moh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati.

0: Assalamualaikum malam Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Dajeng Tasik Abang Gemales yang menikah kalian Kulodina. Sesuai janji nggih tak temoni malih niki siang menikah. Angin saat niki sarang-sarang mirengaken tembang-tembang campur sari ngantos paripurna mengke jam kalih siang nggih. Monggo langsung diatur yuk siang menikah kang badhe nyuwun tembangnya. Seperti biasa sakit keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setengah songo pitu-pitu. Lan ampun kesopan kali paswate siang menikah campur sari sakpore agar ilus drop merem tenang. Monggo wonten sinten iki kaping pisan. Halo campur sari sakpore. Halo campur sari sakpore.
1: Dari lu serap marem tenang.
0: Marem tenang. Lek niki kayane Bu Sumarmi niki.
1: Leres Mbak Dina. Leres. Pripun kabare Mbak Dina?
0: Alhamdulillah sehat wal afiat Bu E. Jenengan pripun? Saya mboten.
1: Alhamdulillah kula sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu bahagia selalu nggih Bu nggih.
1: Hey, Mbak, tak mboten bahagia pripun
0: lha. Lah iya nek urip niku kudune bahagia terus men sehat terus. Hey,
1: nek selalu bahagia insyaallah kata sehat.
0: Nggih, alhamdulillah betul niku. Lek atine adem, tenang, ayem, bahagia. Pripun?
1: Mboten ada cahya ta lek bahagia.
0: Nggih.
1: Ha iki kacah ya tra lek mboten gadah adem pripun nggih. Bahagia mawon lah.
0: Leres niku wis bahagia mawon. Apa tuh sing harus dipikirne iki lejen? Duniawi anjen.
1: Bahagia mawon, Mbak.
0: Leres kuncine niku bersyukur nggih, Bu nggih.
1: Nggih.
0: Ya monggo diaturi tembange Bu Sumarmi.
1: Tembange wengis, Mbak.
0: Wengis.
1: Yes.
0: Siap, salam Rian ya kagem sinten.
1: Salam kagem Mama Isla, kagem Mas Parmin, Mbak Cindy, kagem Mas Wayu Zahid, Mbak Dini, kagem Mbak Sokor, kagem Pak Roisi sekeluarga, kagem Mbak Farid, Pak Armono, Mas Artanto, kagem Mbak Yanti. Grup PPR, Pak Karpi, Bu Karpi, dan Arkani Mbak Dina.
0: Matur nuwun. Amin ya Allah.
1: Spesialis kagem Mbak Dina, sedang hanya itu kan.
0: Siap.
1: Lalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin, matur nuwun.
1: Nuwun sekali Mbak.
0: Sami sami. Ibu Sumarmi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Bu Sumarmi saking kawasan kita Mbak Asri. Sehat selalu nggih Bu Engge, dinten mawon tembang nggih siang menika.

0: di Semanggak akan male Dimas Dajeng sinten male badhe nyuwun tembange ya ampun kesopen kali password e agar ilustrap marem tenan. Halo campur sari sapore. Walah dereng terhubung nggih mboten apa-apa. Sekali maneh ya. Halo campur sari sapore. Marung tenang, walah jen rezekine Bunda Deni nih kisi yang menurutnya. Alhamdulillah pun tak senyapa pun.
1: Alhamdulillah saking sare nek.
0: Oh saking sare lah kok sekedap men leh sare.
1: Lagi, kamu sama mungkin bakutan tetap makarnya malih.
0: Oh nge nge kedap malih nge siap siap. Sing semangat Bunda mungkin mungkin lancar nge pun.
1: Iya mbak, yuk sekarang mbak.
0: Mangga Bunda.
1: Ada baru mbak.
0: Napa?
1: Janda baru.
0: Akan
1: jadi keempat ya mbak.
0: Oke siap pun. Monggo salam Rian ya diaturi kagem sinten.
1: Salam kagem sedaya teman-teman campur sari kemawon sugeng siap. Spesialnya kagem cacing kina. Mungkin-mungkin tasah pinaringan kesarasan ya mbak.
0: Amin ya Allah matur nuwun Bunda. Sehat selalu nggih Bunda nggih.
1: Ya matur nuwun Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Deni, alhamdulillah pun pindo niki siang menikah Bunda. Mantengin radio niki nggih siang menikah. Sehat selalu Bunda, sing semangat leh makarya niki nggih. Mugi-mugi lancar usahane urusane. Monggo sinten malih niki ya dulur-dulurku ingkang badhe nyuwun tembange dihaturi.

0: campur sari sak goreng. Halo campur sari sak goreng.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Kalih paparepan.
0: Paparepan, kawasan pundi Pak sopen niki?
1: Kawasan Marga Bakti.
0: Marga Bakti, oh punya nak cedak no ya. Pripun kabare pas yang menika?
1: Api-api mawon.
0: Api-api mawon. Lan jenengan tiang Jawi dudu niki?
1: Lan?
0: Tiang Jawi dudu jenengan niki?
1: Oh, tasik teng ladang kula.
0: Tasik teng ladang. Wong Jawa duk dinatang letu.
1: Oh, nggih, wong Jawi. Jawi ning Sumatera.
0: Jawi ning Sumatera. Puja Kesuma ngono. Nggih. Paparepan, marga mulya nggih? Marga bakti nggih?
1: Nggih, marga bakti kula.
0: Oh, marga bakti
1: nggih. Patale Gelungga Utara 1.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Niki tasik nyapa niki pas siang-siang menika?
1: Napa? Tembangnya?
0: Tasih napa? Lagi ngapain?
1: Tasih istirahat dan ini dalam ngewangi kanco-kanco.
0: Oh, tasih istirahat. Cuasanya panas pol dan gepangge. Engge, istirahat riyen, ngombe-ngombe riyen. Wah, alhamdulillah. Monggo dinikmati kopine siang menika. Nyambi mirengake tembangin apa niki, Pak?
1: Wis banget.
0: Napa?
1: Susu anget.
0: Siap, tak puterane monggo salam riyen diaturi kagem sinten.
1: Salam-salam kangge Mbak Jumbo, kangge Mang Tin, Pati Subadjo, Pati Untung, buat Wirakil, buat Mang Tin, buat Umsi, buat Sugeng Adi Yono, buat Suradi, buat Aladin, Sarifullah, buat Artanto, buat Harmono, Pak Darminto, buat Pak Semarno, buat Kati Wahya, Wahyu Mbahit, buat April, buat Jansa, buat Kudi, buat Bu Angel, Bu Depan, Bu Batma, Bu Wijianti,
0: Sedoyone mawon, spesiale wonten kagem sinten?
1: Jape kangge kita kabeh lah seluruh Indonesia, muga-muga sehat selalu dan panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya robbal alamin, matur nuwun Pak Parepan nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Marga Bakti wonten paparepan nggih. Mangga dinikmati kopine, Pak. Ngantos telas niku mengke. Nyambi mirengake tembang campur sari. Ya niki Intan Caca, sampun ngenteni niki tembange jalukane Bunda Deni niki mongke wonten wengi. Salah Bu Sumarmi nggih, Bu Sumarmi wengi niki mau Bunda Deni mau nyuwun tembange. Napa niki mau janda baru? Ya saniki wayahe sareng-sareng mirengaken riyin Dimas Dajeng sedaya tembange kagem ngerencangi aktivitas siang menika. Yuk sareng-sareng mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore.

0: Tunggal atau sekali koma enam.
1: Tunggal atau sekali koma enam.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Linggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
2: Muhammadin. Pak, cepet toh, gantian.
3: Ya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia. Indonesia, Katresnani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
4: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

Bursa Tembang Goyang Rami benar-benar pol puasa.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Allahumma salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi

di negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, Muhadasah, Taswidul Mufrodat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati.

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Muda.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mes ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

0: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0815-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresian Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung perih deui, perih deui. Am di lambungnya teh luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa kata teh mah mah mah tak mah gitunya
1: kronis.
0: Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perihna gitunya agarius drop katanya alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar

0: eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin aminnya. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan, atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembelajaran.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Bangsa, Budaya Bangsa.
6: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
7: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Dua koma enam Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Hara tos wae komana mae wae mlebok linggau Radio Citra. Halaman petang Citra hilam pari petang pade tegelau ya. Oi dulu rumah ubah bujang dehe nenang neno koyong kope tante ya udah uni ya namanya kabiar pongagele ya tulur mujola tangka niyam yam be payu bekate ya payu betatah itu ya popade le petang kak nih ramai ya seronoknya ya. Oke petang kak nih Juna kembali menghibur pongagele ya bahame radio kesayangan wong kito galo gua harap sesuai komen amoe poem lobo linggau Radio Citra. Inilah dia Radio Citra mempersembahkan Dendang Budaya di Haratos W, Komanamu FM Lobok Linggau Radio Citra. Citra, hilam pari petang, padek tegelau. Dulur seberoyot petangkannya oboka asa itu lita lita sebeno lita ya ugi manela ya mujola badan kak gecang lita ya padahal ledu mom ya ledu ngopi ya ledu tidur mujolita. Nah itu tando-tando ya kalau tubuh kamu tuh lah tua lah mulai capek dan juga ada virusnya. Nah cak mana cara buangnya cara ngilang ke nyoh itu ya pok yedek ngulang ya jangan lupa kamu gili-gili ya konsumsi Agarilu Series Indonesia. Bahamnya harus sesuai komentar mau yang lo buat linggau Radio Citra. Agarilu Series telah lama ya bekerja hame ya membuat pengagilia di Sumatera tentunya menjadi sehat dan juga kuat. Bahamnya harus sesuai komentar mau yang lo buat linggau Radio Citra. Mujo cak gok tu karena Agarilus tu ada 4 komposisi utama yang dibuat ya membuat lahai penyakit dan virus-virus jahat lah. Mujo gok tu yang pertama ya hetuni membisi senalang tu ada efek cleansing yang mana hetuni dibuat membersihkan meracun dan juga toksin yang ada gok deliam badan. Nah yang kedua dia tuh ada efek proteksi membisi belalau tuh ya. Proteksi itu namanya itu tuh dapat melindungi tubuh dari kuman, bakteri, virus dan juga penyakit. Jadi jangan lupa pakai produk Agarilu Series Indonesia. Nah mujogi Agarilu supade katanya ada 4 keuntungan menubuh tuh makanya Agarilu seto. Nah yang ketiga itu ya yang pertama proteksi, yang kedua cleansing, yang ketiga itu nih bisa balancing ya. Jadi itu nih dapat menyimbangkan fungsi organ tubuh pongagele ya yang gelak hakit pinggang, hakit mate, hakit telinga, tore ya dak dengoh. Nah itu nih lek pecah make gerilu. Nah selain hetoni juga Agarilu satu ya lor ya acak hetoninya menyehatkan tubuh karena di dalam itu ada banyak sekali herbal nomor satu go Indonesia karena dalam itu ada gama, teripang, pegagan, antioksidan, hetoni dibuat membuat tubuh kurus dan juga langsing. Cuna selalu gunakan Agarilu. Kalau kamu cak mano sabar Radio Citra pakai Agarilu suleda kejeng lah beli go amai ya go mana tapana go Jilian Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer Hambilan Kelurahan Tanah Piok Kota Lubuk Linggau. Nah itulah tadi kuat-kuat kita gile-gile ya. Ya aku ngejok aku ngenonga gile ya tuh bihwe Agarilu tuh memang padek dan bisa digunakan untuk segala usia. Harganya realistis, ekonomis dan juga praktis ya. Oke kalau macam itu dulu yang nak bergabung namanya kan nih geciang lah 0733451977 ya. Jangan lupa password hari ini Citra hilang pari petang padek tegele. Nah, lah dia yang nelepon ulas satu ya. Nah, untuk kamu gili-gili ya, nak bahalam apa gicang juga ya di pihak tok-tok ya. Jangan lupa ketika namanya ya, asal dan juga nengol lagu namanya ya. Dan halama ya, sangat nengi kamu tuh ya. Nah, halo, halama petang, Citra Hilam Pari.
1: Halo, Citra Hilam Pari.
0: Pade. Pade, tegili ya. Wadih apa ya, sang mana ya?
1: Mang Tono.
0: Mang Tono. Teh atau enono Tono ya. Menjual ngobrol tuh di Tono tuh di namanya di Bagar ya. Alhamdulillah baik Bici. Melan nggak Ci? Masak gulai namanya nu tak oi gulai itu cak ulah satu sedapnya gulai satu ya.
1: Gulai genjer sambal petai.
0: Aduh, ya bule, gula jengger, hambal petai. Uge mana uhang dak geger, dedek Juna memang lebay. Sedap nyape genjer hatuni mete ni we ape beli go warung ape go pasar. Adi halam lur dari Septariza. Uji eh ya hayangan nga. Adi halamnya dari Kopek Dian. Uji eh ya mantan nga. Ledu ya. Eh nga nih ngak ngok ngomong namanya, nga ngatain namanya. Ya tuh gecang lah nang ngolagu namanya.
1: Mendek lagu ka sempat malam deh.
0: Amen aku duengan suka. Didi ya. Padek dak lur. Hei. Nelpon Kak Culsare, wong ate nga ngomong yambe dem, nga ngomong ku yambe ya, dem katelah situ.
1: Apa ini gini ya? Weh!
0: Nah mbak, mujeng ya tadi berkata ku yambe, nga berkata nga yambe.
1: Yambe!
0: Jengin yambe, wong berkata itu di jiwep, didengar, heto huye. Ada halam dari Nopri Erlangga. Yo, nah gue tuh dia hambung ngomong kata itu ya, pengen hakir bibo. Ya, ada halam lelor dari Jemel. Dem ya, misi binyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mamang kak nih segan berkatanya nak nelpon ya. Awalnya aku gue tuh ya, uang berkata ya, yam, mendek yuk berkata itu usah nelpon naik. Mujo aku kak Nina marah honjo ya. Yalah kalau macam itu untuk koyong kope aku yang ada go Lubuk Linggau utara, timur, birir, selatan kak Nia. Juna ucapkan halamat petang dan juga halamat menengok ke haratus way komenamu FM Lubuk Linggau Radio Citra. Untuk pengagile ya yang ada di Musirawas, halo namanya Kabiar Musirawas tuh, halamat petang Musirawas ya. Tidak lupa juga dari Musirawas kita ke Muratara, nyebrang dikit gak capek ya. Pekak biar wong Muratara nyolah namanya lan ngat umbe yam yam bembe cang hopait ya nomen ya. Dan juga Junana ucapkan halamat petang untuk yang ada di Empat Lawang, Pasema, Jambi, Bengkulu, Corop ya, SBU, SBI, Sukamerindu, Lubuk Mumpo, Pelalo, pokoknya di mano-mano I love you galo-galo ya lur ya. Oke, itu tadi Ledu ya, ade koyong kita ya, koyong tono, Ledu bergabung ya. Nah, heka aku nak nyapa Kopek Laila Astuti ya, halo halamat petang Bahame Radio Citra ya. Dan juga heka nih ade HPG ya, ade Jelemel ya, ade Kak Glory Glory ya. Binyaknya yang Ledu gabung kan nih, ada Nda, Mujon de, Melanda ya. Dan juga ada Milong ya, nama Ebe Milong ya, untung gak belong ya. Oke, dan juga ada galo-galonya, ada Baby juga dan juga kuat-kuat yang Ledu bergabung Bahame Juna di Goka. Gua harap sesuai kom nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau.

0: Yeah, itu lah tadi Ubu betabu ngelagu col namai-namai mencol namai-namai yambe ya. Ada usah banyak berkata ya lor ya. Nah ini juga ada sedikit kata-kata ya. Ini kan karena kan sekarang nih masuk tahun ajaran baru ya. Nah masuk tahun ajaran baru tuh banyak di BDI Ubu yang lulus masuk ke jenjang berikutnya. Nah masuk ke jenjang berikutnya itu kita bisa masuk ke jenjang MTS, SMP, SMA, MA, SD, TK ya. Nah itu nih katanya pada saat Ubu nak masuk jenjang-jenjang itu nih ada permainan dan ada suap menyuap. Cak mana ceritonyo dengan kala bahame Citra Bibolemes. Geger dan heboh penjelasan SMA Negeri 1 Lubuk Linggau, ledu viral diduga ada duit pelicin untuk masuk sekolah. Nah, gimana itu mujo galak cak tuh ya? Yalah kalau macam itu kita langsung dengar ke kabar kaburnya nih ya. Kabar kabur subur ya dan juga terang dan makmur. Bahamai haratus wae koma namanya Payam Lombok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegalau. Citra bibulemes.
1: Anak udang di
0: dilansir dari Tribun Sumsel.com Lubuk Linggau pasca viral dugaan adonyo uang pelicin di liam penerimaan peserta didik baru go SMA Negeri 1 Lubuk Linggau, pihak sekolah memilih erit berbicara. Wow. Sebelumnya dalam video berdurasi lebih dari 1 menit itu nih, seseorang perempuan ngaku sebagai wong tua calon siswa nyampe ke keluhannya karena anaknya ida diterima masuk sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Dilansir dari tribunsumsel.com ya. Oke, berdasarkan pemaparannya ya, pemilik akun Hetuni yang bekicau tuh bernama Uswatun Hasanah yang mengunggah video tersebut juga menyebut adanya dugaan permintaan sen sebesar 8 juta hapai dengan 10 juta supaya budak siswa debat diterima go sekolah Hetuni. Iyo mengerikan ya. Aku kebayangnya Hetuna sen masuk sekolah BGT-nya Hetu ya. Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri 1 Lubuk Linggau Bapak Budiarto saat ditemui wartawan, hetu ni cola gelak nepek keterangan. Hetu mengaku belum mendapat arahan dari pimpinan terkait dugaan sen pelicin masuk SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Sebelumnya hetu ni minta maaf, belum ada perintah pimpinan, nanti takut menyalahi aturan. Bapak hetu juga ya negas ke setelah ada arahan dari pimpinan, hetu berjanji akan nepek penjelasan kepada awak media. Kaget kalau sudah ada perintah atau briefing pimpinan kepala sekolah, kami sampaikan. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Erwin Susanto menambahkan apabila memang ada sen pelicin, pihak yang merasa dirugikan dipersilakan melapor. Bapak Erwin Ketua MKKS Go Lubuk Linggau menegaskan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu nih sebelumnya Wali Kota-Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat buka suara terkait viralnya rekaman video berisi ungkapan kekecewaan masyarakat karena colacak lolos masuk Go Dilem SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Bapak Yopi Karim sapaan akrabnya mengaku menyayangkan apabila narasi itu nih disampaikan dalam video tersebut Hetuni beno ya, sangat kita sayangkan kalau Hetuni memang beno dilakukan oleh oknum di sana. Edi. Jadi lur, kalau misalnya kita nak masuk sekolah, ada sen pelicin, kita nyuap, kita nyogok, sama be kita itu beli bangku sekolah ya. Aduh, dak sedap nian kalau macam itu ya. Kalau bisa Ubu tu nak sekolah di suatu tempat itu gara-gara prestasi dan memang cocok serasi dengan tapan sekolahnya ya. Bukan sogok menyogok, suap dak menyuap ya, suap menyuap. Kaget apa yang disayang ke? Kaget sekolah itu lagi dak berkualitas karena anak-anaknya hasil sogok dan suap menyuap sen ya. Nah, jadi untuk pengagilea ya, carilah tempat sekolah yang sangat luar biasa bagus ilmunya dan minim dari KPK ya, KKN ya. Pok namanya pok obo belajar tertib, nikmat dan juga ilmu yang diberikan juga penuh rahmat ya. Jangan galak nyuap menyuap sen mensen sogok menyogok ya. Hetu beru nak masuk SMA be ya, sen lah dipinta lipen juta hapolo juta ya. Oke mana yang menubuh nak masuk lain lor, benemen lor ya gitunya nak masuk hola ya. Bukankah pemerintah telah memberikan pendidikan gratis ya, Pak Prabowo. Oke Oke, okay, Ratu Sway, komen sama EPM Lobo Linggau. Itulah tadi berita pertama tentang viralnya suap menyuap dan sen pelicin go SMA Negeri 1 Lobo Linggau. Menurut Juna, semoga ini bukanlah fakta dan cuma gosip ya. Karena sejatinya sekolah itu adalah hak segala bangsa ya, untuk mendapatkan pendidikan dan juga keadilan berdasarkan hila-hila go Pancasila ya. Juna sapa dulu untuk yang lidu bergabung Bahame Radio Citra di Pia Tok Tok. Ada MT Green ya, ada pula colban namanya Wongka ya, banyak ya, ada Kirana ya, ada pula Hetuni Pesman ya, namanya Pesman atau Pesmol ya, ada pula Tanti ya, ada pula Gili-Gili kan ini lidu bergabung dengan Ubu kan ini banyaknya ya, yalah itulah yang lidu bergabung ya, ada juga Sarbris ya, oke kudik yu mujo Hetuni namanya Sarbris ya, ada juga Rizka Noteri ya, Rizka Noteri Netari, ribetnya nama Heto ya, Juminte apa Susi apa Tuti kan gicang ya nyebut ya, itu nak Rizka Channel Terry. Oke, okay, atas welcome nama FM Lobo Linggau Radio Citra. Yuk kita dengar ke lagu-lagu Padek Gia Sang Bumi Hilang Pare ini. Cak mana kalau kita dengar ke lagu Yasaman ya. Yasaman Padek dengan Petangka nih ada si Gemoy ya. Di harap sesuai komen nama FM Lobo Linggau dan juga Halmat Petang untuk Pengagile ya. Yang ada di kota Lobo Linggau Utara, Timur, Barat dan juga selatan ya. Dan juga nak sapa-sapa juga untuk kamu galo-galonya yang ada di Palembang, Muratara, Musirawa, Sempat Lawang, Jambi dan juga Bengkulu. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Mendengar ke harap sesuai kom namanya PM Lobo Linggau Radio Citra. Hai adik-adik aku Libra, namanya KBR Pongal Libra ya. Ada pula Rido dan juga Gemoy-Gemoy ya. Selamat petang dan selamat mendengarkan Citra Hilang Pari Petang. Padik

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu. Suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
5: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
5: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
6: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang,

0: mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
1: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile JKN Anda.
2: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi mobile JKN. Cukup install mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
3: Bukan hanya saya yang sudah pakai mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai mobile JKN.
5: Saya pakai mobile JKN.
6: Saya pakai mobile JKN.
7: Saya pakai mobile JKN.
8: Saya pakai mobile JKN.
9: Saya pakai mobile JKN.
10: Saya pakai mobile JKN.
11: Saya pakai mobile JKN.
12: Kami pakai mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Maaf, dengan Bapak siapa?
15: Bapak Alatip.
14: Dari mana Pak Alatip?
15: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
14: Kecamatan
15: Bukit Intan, Provinsi Babel.
14: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
15: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu. Sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
14: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
15: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
14: Setelah minum Agrilus bisa?
15: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu...
14: Luar biasa
15: deh Pak.
14: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
15: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
14: Maaf Bapak, aktivitasnya?
15: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 43 Pangkal.
16: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
17: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
18: Pak, sini dulu Pak.
19: Iya, ngapo Bu?
18: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
19: Oh ibu, ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
18: Aduh Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
19: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
18: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
19: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
18: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
20: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
21: 102,6 Citra FM.

Namanya Pam Lobok Linggau Radio Citra, Citra Hilang Pari Petang Pade Tegil ya, balik gingan Juna Gok Radio Kesayangan Pongagil ya. Uma Ubek Bujang Dehi Nek Nek No dengan dendang Hilang Pari yang harus sekali ya. Dimanapun tapan ponga, semoga selalu happy dan juga bahagia bahame Radio Citra. Heka Ade Halam dari anak-anak seorang manusia, dari ibunya betina dan bapaknya lelaki ya, Ade To To Kota Padang. Namanya kabar To Kota Padang yang ya nak halam kalau umae bernama Suraidah ya, ubae Guntur Alam ya. Oke, luar biasa ya, syukur ih cucok nama pasangan yo, mama tau dengan bebek tau ini, jadi syukur ya sahabat Citra ya, Suraidah dan Guntur ini deh. Halo Mak Ba Suraida dan juga Pak Guntur, halam apetang Sang Juna ya. Dan juga akun pek yang dati namo aku males ya nyampe ke namonya, dati foto apalagi yo, no bestie deh. Oke. Okay. Dan juga aku nak salam juga untuk Dani, mau kasih lah nepe kawo guk kuka kenyang ku makan kawo sangonga ya. Dan juga ada Keting ya, dan ada Tegar ya. Oke. Okay. Dan ada siapa lagi ya di pojok-pojok nih, si Bolang dan juga Maria ya. Oke, ledu ya, itulah ada Berlian B ya. Ada siapa lagi nih ya, oh ledu itu B ya yang ledu gabungan kok kan nih gua harus sesuai komen nama FM Lombok Linggau Radio Citra, Citra Hilang Pari Petang Pade Tegalau.

Cola de remaik ngatutula dek tahu lagu budaya lor haba Citra harta suwe komen nama FM lubuk linggal pentingnya kita dengar ke radio Citra part silam pari kak ni po anak obo tu tahu besi daerah obo kearifan lokal daerah obo ya dan juga lagu-lagu tembang-tembang budaya obo ya he kak dikata lagu remaik oi bengaknya he tu lali ya yalah kalau macam itu harta suwe komen nama FM lubuk linggal radio Citra ini tadi judul lagunya adalah lampu dak beminyak ya jadi lampu dak berminyak itu filosofinya itu menggambarkan bahwa untuk menjadi terang tuh yo kita bisa gunakan segala cara. Dak harus pakai minyak, acak ke listrik, acak ke tenaga surya, acak ke tenaga air. Pintar jadi manusia, jangan bodoh. Makanya untuk adik-adik Kak Juna, belajarnya yang benar biar sukses, idak buat mamak bapak kamu ngerepet, idak buat dia sakit hati, idak buat dia

0: merasakan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
8: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
9: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, payudara

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

0: udara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
2: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Semakin 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau, Apotek Mekafarma, Jalan Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 101,6 Hit FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 FM, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, koyo ibumu ngombe Zigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
6: Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Wong cek enam kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
6: Halo Rek, aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku Rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing, tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
9: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
9: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
10: Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau.

0: Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara

ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
4: BPJS Kesehatan
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
6: Kita jalan-jalan ke negeri Bombay
7: via Valen.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Lagunya galau tapi kita di sini nggak boleh galau karena kita harus happy ya, bener nggak sih? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama, Sarah.

0: lebih meriah lagi ya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
3: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu, Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Nek. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Hasrat Cinta untuk Starla.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Diana Ria Interpres untuk Anda semuanya. Via

0: Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah dulu.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Dewi.
1: Nah lah, terlalu aku tiba no.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku Mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah Mbak, sampean nyapa? Nyebut Mbak, nyebut.
1: Iki lo Masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine Masmu ki.
2: Oh ala Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki Bapak e yo, gawe Masmu Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
6: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
5: Dabang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
7: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Kurang ajar.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
3: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek? Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Pak, cepet toh, gantian.
9: Iya Bu, sebentar.
8: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
8: Sabar Pak, coba minum ini.
9: Apa ini Bu?
8: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ol Dawet, ada Juna lagi yang agak cerewet. 900 kali komen sama FM Lubuk Linggau ya. Perimpun kabare ya. Yuk Dimas Diajeng sing ngasih tilem-tilemen ya, monggo diatur iki tembang-tembangnya dijamin penaen leres tenan iki ya, gawe sampean urip makmur sentoso. Lo kok iso ngono? Yo iso karena Juna hadir ngerencangi sampean sedoyo mawon yang ngisik tilem-tileman leye-leye madang-madang dan juga ngombe kopi ya. Sopo sing senengane ngombe kopi ya, ya pasti Juna ya. Ngombe kopi karo Mas Agus. Ojo lali.

0: ngomong tembang-tembang Jawi, iki tembang-tembang Jawi iki enten sing api-api tenan ngono ya. Yuk monggo diaturi ning kene ning 0733 kan gangsal 0977. Aja lali passwordte campur sari sapore sing marem tenanan. Nah, passwordte ya campur sari sapore agak real strap marem tenan ya. Iki aro tak angkat dulu nih 0733 kan gansal 0077 koyok nih wis akeh ngono yang aro melu ya. Melu kirim salam sapane ya, sugeng dalu karo pandeman sedaya mawon sing tasik leye-leye ya. Oke okay. Aduh ya, semester 8 bentar lagi ya sampean endingnya tamat ya. Ya wis kalau ngono tak angkat dulu ya, sopo sing aro melu iki ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aja lali passwordnya campur sari sapori sing marem tenan. Monggo Dimas Diajeng dihaturi ya. Oke, halo Pak Deduki dari Sanggar Seni Bening Creation dan juga Ibu Pin, siapa ibunya ya? Lali aku jenengnya bojo. Pokoknya di siasa-siasa ngono ya. Halo Sugeng Dalu Dimas Diajeng.
1: Halo Luki.
0: Campur sari sapori. Oke, Mas Eki enten salam wonten Sanggar Seni Bening.
1: Halo, salam kenal nih.
0: Iya, sampean kalau pengen joget, nari, atraksi, teater, drama ya, monggo ya, milu Sanggar Seni Bening. Dek iso lo nembang Jawi. Oh, Ibu Yeni Pitalia, jenenge bojone ya. Bojone Pak Duki. Ngono. Ya, sampean kalau arep nanggep tarian iso lo ning Sanggar Seni Bening ya. Ya. Oke, tasen opo Mas Aladin wis madang orong?
1: Orong.
0: Lho, kok orong madang?
1: Gane beras.
0: Enggak eneng beras yo tukuno. boten enten duite. Jaluk karo Mas Galang iki, Mas Galang iki akeh duite.
1: Apa ya?
0: Ya. Katane jerine kayak salam karo DE.
1: Iya, salam kembali.
0: Yo monggo ya. Enten salam dari Alpian.
1: Halo Mas Alpian.
0: Enten salam dari Juna.
1: Mas Juni.
0: Mas Juna Juni, sampean tak kempleng mengko ya. Aduh, kok orang turu?
1: Ya, nak radio citra, orang kutub ya orang buru.
0: Oh ya, wis, aku harus mulai ya, matur suwon.
1: Nak mulai, radionya jadi sikem, diurik diwai.
0: Oh, tak pateni.
1: Anda Mas Rudi.
0: Mas Rudi eneng kok ki sebelahku?
1: Mas,
0: rasanya
1: kok
0: di enggak
1: uripi.
0: Mo,
1: mo hade. Mo belum.
0: Mas E.
1: Iya Mas.
0: Ciri khas tembang Jawi kuwi apa sih?
1: Ciri ne.
0: Iya.
1: Ciri ne yo klentang klenting klentang klenting.
0: Iku bunyi apa ne?
1: Bunyi saron.
0: Sarot.
1: Iya saron.
0: Apa sih saron?
1: Tang ting.
0: Nama alat Jawanya, bukan nama audionya lah.
1: Iya, saron itu.
0: Saron kuwi piye? Gambang, gamelan, opo? Opo? Nih. Hah?
1: Yang besi yang ditutup itu, Mas.
0: Ya, itu namanya gamelan, sayang.
1: Iya.
0: Ya Allah, ya. Iki gawe gelut ayo.
1: Wira
0: gelut mbek Mas Suci. Jangan Kak, adik masih suci. Enten salam nih wonten Wiranto.
1: Halo Mas Wiranto.
0: Iya, yeah. Enten salam wonten Albino.
1: Iya.
0: Akeh ya salam karo kowe. Enten salam wonten Hartono.
1: Hartanto
0: ya. Meneng wae ning omah aja merono-rono.
1: Iya,
0: rene wae. Rene wae ngrungokno campur sari sapore. Marem tenan ya.

0: Aksai Prayoga.
1: Halo Aksai Prayogi.
0: Prayogi. Kawi jeneng dhewe kula ya.
1: Prayogani. Suara
0: nih telepon gede gitu. Oh, pakai salon, pakai mixer.
1: Suara cilik banget, aku bisa denger.
0: Alah, hobinya cilik-cilik.
1: Sampean sih jadi cilik.
0: Ya, aku kan hobi yang cilik, ben marem ngono. Ben rak loro.
1: Nah, ini baru gede mah.
0: Loro ati, aku loro ati. Ya Allah, mirip-mirip itu ya Yati Pesek ya. Enten salam dari Endang Pajri. Waalaikumsalam.
1: Lanang apa itu?
0: Kayaknya lanang loh. Jenenge ning mburi Enten Pajri ya lanang, Mas. Kan jenenge ning mburi kan Pajri, kalau Endang Susanti iya itu wedok, ya iki ya lanang. Sampean kok gawe gelut ae sih?
1: Wis wira gelut.
0: Wis wira gelut, sini tak gelut.
1: Mentang-mentang hari Minggu rame cope.
0: Iya.
1: Radene ditinggal enggak karaokean.
0: Iya, kalau Juna keluar enggak karaoke berarti Juna ngejob ngono ya.
1: Ora gelem ngongkon iki Kang Harmono Bu Artanto kon siaran kan.
0: Apa di iso siaran iso komputer. Mende iso ya monggo, kalau enggak iso ya wis meneng wae ning omah turu.
1: Mas Artanto kok siaran hari ini kowe wae karaokean ngono. Aku tak nge-MC ngono.
0: Ya monggo radi.
1: Mbah Suroso, Mbah Adini, Mbah Adino, Mbah Saliman, Mbah Nardi. Monitor terus sih Mbah Nardi.
0: Atau monitor-monitor ketua.
1: Anak di single guyang wiu deh Mbah Nardi.
0: Mbah Nardi halo segeng dalu wonten pundi Mbah? Wonten pundi Mbah?
1: Wonten griyo.
0: Griyo ini neng di.
1: Neng di wae.
0: Iya. Iya.
1: Ini lah Mas neng i Mas.
0: Neng iyo cerak karo kowe tetangga.
1: Ada Mas.
0: Ada. Oh, ndek ini itu yo. Ini neng buri.
1: Iya. Terus lek Sumirah, lek Jum. Terus enggak sapa meneh ya wong Mbah Kupir.
0: Sapa meneh?
1: Mbah Juni ngesei.
0: Nggih, heeh.
1: Mbah Min, Mbah Min yang monitor iki Mbah Min.
0: Mbah Min, Mbah Min wonten pun di griyane.
1: Iki Bapak ya Babil.
0: Oh alah, hai Mbah Min, sugeng dalu.
1: Lanjut ya.
0: Nggih, lanjut. Iki enten salam dari Sukamaca.
1: Sukamaca. Dandan terus lah.
0: Macak-macak nih ya.
1: Nak wong Jawa ngerias iku macak, Mas.
0: Macak ayu nih ya.
1: Nak sampean macak-macak.
0: Kalau aku macak-macak aci oleng. Sekegoleng ngono. Penak to, Mas.
1: Iya, udan ini, Mas.
0: Udan anger-anger, satu goreng pedes-pedes kayak itu endok. Endokmu penak
1: iya. Hujan juga pon ngono, Mas.
0: Hujan ya,
1: Malah balik nang kono ya.
0: Nggih, lanjut.
1: Bu Sumarni, Mbah Tini.
0: Bu Sumarni ini katanya wis rabi yo.
1: Karo sapa, Mas?
0: Karo pujaan atine.
1: Lho kapan kok enggak entuk undangan?
0: Ndek wis posting foto. Sampean telat.
1: Aduh, piye iki?
0: Ini ada Bikun dari Terawas.
1: Halo, Bikun.
0: Iya, Bikun ya. Aja Bikunti lho, ngeri aku ndek gelantungan ning pohon mangga.
1: Oh, ngomelok Mas Juna.
0: Mas sampean pernah ndelok setan ora?
1: Mirip sopo ya?
0: Mirip, katanya mirip Mas Andre dari Isuko Mulyo.
1: Wah, mirip Mas Juna.
0: Aku ki setan, Mas.
1: Iya.
0: Setia dan tampan. Mas, enter salam iki dari cah ganteng Randi FZ.
1: Halo Mas Randi MZ.
0: Dek iki wonten Terawas.

0: Bukan terawas.
1: Tinggi
0: monitor.
1: Iya. Yeah,
0: siaran itu apa jenenge?
1: Apa? Alah kowe iki kok mblak-mblak ngono kok ngono lambine.
0: Enggak apa streaming ngono lho.
1: Streaming opo?
0: Kok andane nontone ono.
1: Ono opo?
0: Streaming.
1: Iya karo aku. Karo kula. Yuk lanjut meneh mamasku sing apik.
0: Heeh. Mau sapa meneh ya? Kang Harmono, Mas Paparepa.
1: Itu yang gawe baju kuwi sapa?
0: Mas Wahyu, Mas.
1: Mas Wahyu aja lali iki,
0: Mas. Mas Wahyu. Iki karo njak kulkas borongane iki, Mas.
1: Oke ya, tapi ndek pelit. Tapi ndek pedit, medit.
0: Medit.
1: Heeh.
0: Yo ora.
1: Ndek medit karo aku lho.
0: Coba ngecek aku ronone, Mas.
1: Napa emang e?
0: Ya ora apa-apa.
1: Yo wis monggo.
0: Nambah terus ini hujan nih, Mas.
1: Nambah deres, deres si karukoi.
0: Terus ya, Mas?
1: Ini wes cerah lo.
0: Cerah, reda.
1: Reda.
0: Nambah deres.
1: Nambah deres ya enak lo untuk turu karu bojo.
0: Mas, wayai Mas Yuna balik deres nengkono.
1: Amin amin cabang baby deh.
0: Nengkono deres.
1: Iki aku wes batuk lo, Mas. Wes pilek.
0: Ya, besok diobati.
1: Diobati karo kowe di penyet-penyet.
0: Ilu, agar ilus.
1: Wes pasti. Aku wes ngombe.
0: Hadiah di bulan ini. Iya ya.
1: Iya, koncangan gratis.
0: Itu koncang-koncang itu kan?
1: Iya, tapi sampean harus tuku sih.
0: Tangga tuku enggak entuk.
1: Ya ora. Ora iso ngono.
0: Ayo, ramaikan dibeli-beli.
1: Ditukun Yuk lanjut. Enter salam Mas wonten Fitri, Mas.
0: Fitri.
1: Iya. Yeah.
0: Fitri mana itu?
1: Aku enggak tahu jenenge Fitri. Enter salam dari Mas Alan.
0: Oh, ya, yeah. Mas Alan.
1: Alan, ya Allah, kupinge neng di tetel ya.
0: Ujane tambah deres jadi enggak semakin
1: kok. Enter salam wonten Dewi, Mas.
0: Dewi.
1: Iya. Yeah.
0: Salam kenal Luki nggih.
1: Enter salam dari Bumble, Mas.
0: Hah?
1: Enter salam dari Bumble.
0: Bandel.
1: Bumble.
0: Bumble.
1: ya Allah budek, iki katanya ku niki mama sih budek ya ora aku ya.
0: Marah-marah
1: ya, Pi. Suka ya melihat aku marah-marah.
0: Iya, daripada lembut enak kamu marah.
1: Capek, Mas.
0: Iya. Aja salam ya.
1: Iya. Agak tenang lo, Mas.
0: Mas Sumarno. Mas Yansa. Yan Pai.
1: Mas kata Mas Sukamaca dia dari Sumber Agung.
0: Siapa itu?
1: Mas Sukamaca.
0: Oh, Sukamaca dari Sumber Agung. Ini Mas apa tuh Samsuri bukan?
1: Nggih, aku ora ro jenenge sinten.
0: Iya, kan Mas Samsuri Sumber Agung, terus Mas Indra SM.
1: Mas, enten salam dari Ashraf.
0: Ashraf.
1: Iya. Yeah. Iki tembang apa, Mas?
0: Aku terima.
1: Oh, Sharmila. Sharmila. Wes ngono ae ya.
0: Buat semuanya sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, selamat bertugas ya.
1: Wes.
0: Waktunya, Mas.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun Mas Aladin wonten I Sukomulyo yang wis gabung ning kene ya. Dhe'e njaluk tembange Kicau Mania. Sampeyan ora ngicau apa? Yo aku ya ngicau-ngicau. Ngicau-ngicau salam-salami panduman sing isih ngrungokne 100.6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapure sing marem tenan. Agar ilus drop api Eki tak kei salame ya dari pihak Tok Tok enten si Sukamaca di gasur-gasur di tetep layari yo Mas ya jaluk tulungo lo enten run you ke ya enten sopo mana iki ya enten Dani oke enten konco-konco yang wis akeng delok nih ya live juna ning 100.6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore sing marem tenang.

0: Bojone galak, bojo sopo sing galak, bojo kora eneng. Yo golek no ya, yo golek no neneng di ya, angel lo. Halo, Sugeng Dalu, Sunggal Atus Kali Koma Nom Citra Epom Lobok Linggau Campur Sari Sapore.
1: Lutra Maren, tenang.
0: Ala, pengantin anyar iki ya. Halo, pengantin anyar, wonten pundi niki, sinten asmane?
1: Ibu emang
0: nganyar
1: kok orang
0: ngundang gitu. Yo sampean orang undang, yo piye lo aku arep merono. Bu enter salam dari tiramisu.
1: Ya dong, salam
0: salam. Bu enter salam wonten Sandi.
1: Salam kembali.
0: Bu enter salam dari Akbar.
1: Bagian salam.
0: Bu enter salam wonten Cempis. Lho kan ibu wis rapi, wis mbojo iki enten sing kei doa, kei ucapan ngono.
1: Kene salam salam sing
0: bojoku nek. Bu enten salam dari Desi, Iwan.
1: Bali.
0: Bu enten salam wonten Mister Yogi. Bu enten salam dari Rudi Anasop ngono, Bu. Enten salam Bu wonten Dua Putri.
1: Yalah, salam-salam.
0: Bu enten salam dari FH Maya Ahmad. Bu enten salam dari Halimah.
1: Aduh.
0: Bu enten salam Linggah Dini.
1: Maksudnya?
0: Bu enten salam dari Zakta. Bu enten salam dari Seven Lely. Bu enten salam dari Bill Nurhayati.
1: Nah, iya nang bojoku
0: seneng. Bu enten salam dari Kang Amir. Bu enten salam dari Mama Asmi.
1: Iya.
0: Bu enten salam dari Sambel Tempoya.
1: Nggih.
0: Bu enten salam dari Imam Munandar. Aldo Print dan sedoyo-sedoyo nih ya. Jangan jaluk salam mai, tapi di tapping ya, ngono. Ya enggak?
1: Salam-salam enggak kei duit.
0: Salam enggak dikei duit, wah dasar ya wedok kok moto duitan ngono.
1: Salam keruh, sampai tengah baru.
0: Ya, happy wedding, Bu. Gimana malam pertamanya, enak? Bapak, isik sehat, Pak? Orak loro? ya. Aduh ya, lain iki enten pengantin anyar ya. Bu enten salam dari Zaldi.
1: Ya, salam kembali.
0: Enten salam dari Albi.
1: Iya.
0: Ibu-ibu menikah pakai adat apa, Bu? Rabine? Rabine pakai adat apa? Iki kan fans-fans Radio Citra mau tahu. Ibu tuh menikah. Oh, gawi-gawi among-among ae. Bu, nopo Mas Aladin gak diundang? Oh, ngono. Jadi nikah niku ya, nikah sederhana ya.
1: Nikah.
0: Enggak kan ibu katanya wis gawe among-among nikahi.
1: Ya.
0: Nah, Bu enter salam dari Iksan Maulana.
1: Ya, salam kembali.
0: Wonten anak lanang.
1: Anak lanang siapa?
0: Aku iki anak lanang.
1: Salam ni.
0: Bu, jadi mas kawinnya piro, Bu?
1: Mas kawin. Piro ya.
0: Lho, kok enggak? Ro, orang ngerti ya piye?
1: Ya rasa dicocokin uang lah.
0: Bu rencananya pengen gawe anak piro?
1: Anak lima.
0: Gila lur anak lima. Oh ngono. Ibu waktu bojo pakai selayer ora?
1: Ora.
0: Ora ya. Pakai pais?
1: Ora.
0: Pakai dodotan? Oh jadi simpel Bu ya, pakai baju putih ngono, kelambi putih ya.
1: Baju gamis wae uwe.
0: Oh baju gamis. Pak E pakai kelambi apa Bu?
1: Pak E nganggo kemisan, nganggo celana iki apa jenenge sasak.
0: Oh kayak celana lur. Bu antar salam wonten Bunda Nesa, Nisa. Nabila Bu, Angga. Galang Bu, Galang.
1: Kalau galang.
0: Di galang-galang Bu dananya. Jadi Bu dapat amplop gede ora? Wis rabi.
1: Iya lu lumayan lah.
0: Oh, jaluk dong. Ya kei ngono anake ya. Heeh.
1: Anake lho ya ora nyumbang.
0: Lho piye wong anake ora eneng duit? Heeh. Duite ra ono ya ora nyumbang opo? Ya dikei oleh mboke lho, ya enggak galang ya. Heeh.
1: Dikei duite.
0: Heeh. Bu enter salam dari Udin Palembang.
1: Salam kembali.
0: Heeh, guyu ae menteng-menteng wis rapi pengantin anyar ya. Heeh. Bu, enten salam dari Ado Masnyo.
1: Lagu iki aduh.
0: Ah, tembangnya apa?
1: Tembangnya ngenteni balikmu.
0: Alah, ngenteni balik mulu.
1: Apa?
0: Ngenteni balik meneng, ngenteni balik meneng. Ya mau aku balik-balik, wong bu ewes rabi aku gak diundang.
1: Ngerang ngenteni balikmu, Tito.
0: Ibu kan wis duwe pasangan anyar.
1: Iya.
0: Jadi bu, jerine Pak E apa bu pas bar rabi kui?
1: Apa piye?
0: Jerine Pak E apa pas bar rabi kui?
1: Berarti apa nih?
0: Pas bar rabi kui bapak jerine apa karo ibu? Bu enten salam dari Lagojo.
1: Ya, salam kembali.
0: Ya, piye bu, koto-koto nih bapak kagem ibu piye. Kan saat ini kita sudah di pengantin anyar. Biar kan isi pacaran.
1: Ya, piye-piye tau ya, wis bu ake selamat, say.
0: Halo, kok bapak ngucapi selamat kagem ibu? Ibu kan wis jadi bojo nih.
1: Ya, piye-piye tau.
0: Jadi guys, inilah testimoni dari pengantin baru ya.
1: Tau, ini lho lakunya wibu rasanya tak.
0: Ya tembang apa?
1: Ya aku mau
0: ngumpul balik.
1: Ngenteni balik lu.
0: Oh, ngenteni balik neng di?
1: Ya balik Renek.
0: Bu enten salam dari Sania.
1: Ya, salam kembali.
0: Bu enten salam wonten tiramisu. Coba ya, sebut tiramisu.
1: Ya udahlah, salam-salam terus.
0: Coba tiramisu.
1: Gak bisa.
0: Ya jajal si tiramisu.
1: Ya,
0: Bu enter salam dari Ahmad Dhani. Aduh, kalau ini aku enggak berani nyebuti branding ya.
1: Pak Ilo ayo jalan Pak Ilo ayo.
0: Ya napa Pak? Orang tilem to Pak yo. Lorong. Wis madang orang wis digawe Bu e kopi orang lagi ora.
1: Kopi.
0: Hati-hati Pak, di kopinya ada sianida. Ya wis matur suwun ya.
1: Kene udan
0: meneh. Iya, ning kene ora cerah,
1: Wis matur suwun.
0: Ya padha-padha.
1: Selamat ya.
0: Ya, sama-sama cinta.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya. Itu tadi wis enten sing gabung ya dari kita Mbak Asri ya. Oke. Itu enten Bu Marmi, Bu Sumarmi ya. Ya wis kalau ngono ya sugeng dalu kagem sampean sedaya mawon. Yuk kita ngrungokne tembangi wonten Deni Caknan iki judule

Tunggalnya itu sekali kok menem citra ya pem lubuk linggau campur sari sapore sing marem tenan. Iku tadi wis ake penelepon dari kagem-kagem Dimas di Ajeng dan juga konco-konco neng gesek gembira ya. Ya wis kalau ngono karena saat ini Cuna ya ngajak sampean untuk ngerungokne alis mendengarkan radio citra. Ini Cuna mau kasih tahu larangan-larangan dalam budaya Jawa yang tidak boleh dilanggar. Ngeri deh ya. Ada larangan apa itu sayang ya? Ngeri deh ya, larangan yang harus enggak boleh dilanggar ya. Larangan apa? Kok aku jadi ngeri gitu ya. Jadi ngeri enggak tuh? Ngeri banget ya. Ya wes kalau begitu ya inilah dia bersama Setunggal Atus kali komenem Citra FM Lubuk Linggau. Kira-kira apa aja sih ya yang enggak boleh dilarang dalam budaya Jawa? Oke, Setunggal Atus kali komenem Citra FM Lubuk Linggau ya. Niki tak kei opo-opo wae dalam basa Jawa yang enggak boleh dilanggar atau pantangannya. Sing nomor 1 adalah makan dan minum sambil berdiri. Dalam Islam juga enggak boleh makan dan minum sambil berdiri ya. Bukan hanya dalam Jawa aja. Mangan dan ngombe sambil berdiri ini dilarang wonten wong Jawa khususnya pada masyarakat Jawa zaman biyen. Nopo niki dilarang karena ya kalau de mangan karo minum sambil berdiri de akan mengubah hewan tersebut menjadi kuda. Jadi yang galak mangan karo minum sambil berdiri kui adalah hewan alias binatang. Nah, selanjutnya yang dilarang dalam budaya Jawa adalah nyapu ora rese ya. Loh kok iso jadi pantengan kalau nyapu ora rese alias nyapu enggak bersih ya. Nyapu sing rese atau dalam bahasa Indonesia menyapu yang bersih terdengar dari orang tua ya. Karena kalau misalnya nyapu ora rese, maka pasangan atau jodohnya akan tumbuh berewok. Oh, kok iso. Nah, pantangan dalam bahasa Jawa selanjutnya dalam budaya Jawa adalah enggak boleh membunuh hewan saat istri sedang hamil. Jadi, suami ora oleh munuh hewan ya. Mengko anake ya mirip ya koyok hewan sing dilele ya. Contohnya kalau suami membunuh hewan berbulu lebat, maka anaknya pun akan memiliki bulu yang lebat. Ih, ngeri. Pantangan dalam budaya Jawa yang enggak boleh dilakukan meneh adalah keluar rumah waktu maghrib. Karena ya ketika kita keluar rumah waktu maghrib ya biasanya kurang sumber cahaya dan juga gelap itu dapat mengganggu aktivitas dan akan banyak lelembut. Dan pantangan dalam budaya Jawa yang enggak boleh dipantang lagi adalah makan sambil turu atau tiduran ya. Sopo sing makan sambil turu atau tiduran dalam budaya Jawa dipercaya de mengko akan berubah wujute dadi ular atau buaya. He ngerinyo. Budaya selat Jawa selanjutnya yang enggak boleh dipantang adalah menabrak kucing ya. Kalau kita menabrak kucing ya kita akan ditempo kesialan ya. Karena ya hewan tersebut ya sangatlah berguna bagi rumongsong.

Pantangan dalam budaya Jawa selanjutnya adalah bersiul di malam hari. Siulan biasanya untuk memancing hewan berkicau. Namun pada zaman biyen, kalau sampean bersiul di malam hari, maka akan mengundang setan, akan dijawab oleh setan. Jadi nggak boleh bersiul di malam hari. Nah, pantangan dalam budaya Jawa selanjutnya adalah nggak boleh ya mangan menggunakan atau ngkei karo tutup wadah. Misalnya sampean mangan karo tutup gelok ya, tutup panci ngono. Nah, itu nggak boleh ya. Loh, kok iso dalam budaya Jawa itu menjadi pantangan ya? Karena tutup wadah berfungsi untuk menutupi makanan wonten debu maupun hewan. Sehingga dapat disimpulkan ya, kalau ya setiap barang itu harus ada fungsinya dan tidak bagus akan mendapat kan karmanya. Oke, setengah ratus kali komandum Citra ya, Pak Melobo Linggal, Capur Sari Sapore, Niko tadi, pantengan-pantengan dalam budaya Jawa. Sebenarnya ya orang bedo, karo budaya kita wong linggo, ya. Podo wae, ra oleh motong kuku, ya Allah, halo, lia di Vivi, Sugeng Dalu, wonten radio Citra ya, Pak Melobo Linggal, Capur Sari Sapore, marem tenan, ya. Lalu juga ada pantangan dalam bahasa Jawa juga, ya. Kita tuh nggak boleh gitu keluar maghrib. Nah, dalam budaya kita pun juga podo, ya ora oleh ya. Nah, jadi apapun yang menjadi pantangan dari zaman orang dulu itu adalah sebuah peringatan agar kita itu tidak menuju bahaya. Misalnya nggak boleh nyapu malam-malam, ya benar ya. Karena nggak boleh nyapu malam-malam ya orang ketok ngono ya Mbak Lia ya. Ya wes kalau ngono ya Dimas Diajeng ya. Jenah pamit undur diri. Matur suwun ya. Juna wis marem iki wis warek ya. Matur suwun kagem minat gabung sampean sedaya mawon ya. Jaluk ngapurano kalau ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Herbal drink Agarilus terbaca

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngelumpi agar lu seharus sawa evena.
3: Telas setunggal yang pun ngeraus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun
3: pun botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke, taset tapi namun taset kalit.

0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Karilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarilus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang

0: Akbar dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Promo jadi lu.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa. Budaya Bangsa.

0: seperti sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk, ita hining radio.
3: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lain.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya Sobat Citra, masih bersama Bang Jay di Ruang Dengar Sobat Citra semuanya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Citra? Mudah-mudahan semuanya baik ya, sehat walafiat, bahagia ya, dia semua aktivitas di hari ini lancar. Ya, setelah beberapa hari nggak ketemu sama Bang Jay ya Sobat Citra ya, hari ini Bang Jay kembali menemani aktivitas Sobat Citra di edisi 1 Juli 2020 nah. Udah masuk awal bulan ya, mudah-mudahan awal bulannya menyenangkan. Awal bulan tanggal 1 ya, tinggal sesuatu hal yang ditunggu. Apa itu yang nggak tahu. Kira-kira apa yang ditunggu gitu ya. Ya Sobat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini Bang Jay temani aktivitas Sobat Citra hingga pukul 8 pagi nanti. Untuk Sobat Citra semuanya yang beraktivitas, Bang Jay ucapkan selamat beraktivitas saja, yang sedang sibuk dengan segala kegiatannya masing-masing hari ini. Ya yang jelas untuk Sobat Citra semuanya di hari ini mudah-mudahan bahagia ya, ditemani dengan lagu-lagu dangdut koplonya. Dan silakan rapatkan barisan di 0733451977. Ya, atau bisa juga untuk Sobat Citra yang mau bergabung, rapatkan barisan di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jay update. Baik Sobat Citra, kalau begitu untuk Sobat Citra semua di hari ini dengan kebahagiaan tentunya, silakan untuk Sobat Citra di via teleponnya siap-siap untuk segmen selanjutnya. Karena di segmen ini Sobat Citra, Bang Jay akan sapa-sapa di via Facebooknya untuk di terakhir nanti ya. Dan untuk di via teleponnya untuk yang mau bergabung nanti di segmen kedua. Ya Sobat Citra, ada informasi juga yang harus Bang Jay sampaikan di pagi ini Sobat Citra, tentang yang terviral yang terjadi di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya, jadi Sobat Citra, di kawasan Kabupaten Musirawas kemarin ada berita yang cukup viral dan mengejutkan tentang ada seorang anak remaja yang melompat ke jembatan Muara Beliti. Ya Sobat Citra, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari tribunsumsel.com Sobat Citra, dan yang Bang Jay kutip juga tentunya dari linggaupos.co.id, tinggalkan surat wasiat, remaja putri terjun dari jembatan Muara Beliti. Ya Sobat Citra, seorang remaja putri terjun dari jembatan Muara Beliti, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kejadian ini terjadi pada hari Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Remaja tersebut diketahui adalah D, 14 tahun, warga desa Marga Sakti, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, yang diketahui pelajar SMP Karya Sakti. Namun ia berhasil diselamatkan warga yang melihat aksi nekat tersebut, kemudian langsung dibawa warga ke Puskesmas Muara Beliti untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi yang diterima linggaupos.co.id, awalnya warga melihat seorang perempuan dengan menggunakan baju warna hitam berdiri diam di atas jembatan Sungai Beliti. Warga sempat menegur agar tidak berada di sana, namun tak lama kemudian pelajar tersebut justru terjun ke sungai. Melihat pelajar tersebut terjun ke sungai, kemudian warga pun sigap menyelamatkan remaja putri tersebut. Diketahui ada

tiga warga yang sempat terjun untuk menyelamatkannya. Dan pada akhirnya sahabat Citra, pelajar tersebut pun berhasil diselamatkan oleh warga, kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Muara Bliti. Kapolsek Muara Bliti itu Miming Wijaya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa korban sudah dibawa ke Puskesmas Muara Bliti untuk mendapatkan perawatan. Ya sahabat Citra, selain itu warga juga menemukan sebuah surat wasiat yang sempat dibaca korban sebelum terjun. Saat itu ditujukan suratnya kepada seorang bernama Nike Arpia, SMP Negeri Karya Sakti.

0: Ya, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut di segmen ini. Nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Radio, terus didengar.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
3: Awali pagi dengan happy.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
5: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di ruang DKR sahabat Citra semuanya di pagi hari ini. Ya silakan yang mau bergabung di segmen ini seperti yang Bang Jai sebutkan tadi di segmen kedua ya, Bang Jai kan sapa-sapa untuk sahabat Citra di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti.
6: Dengan happy, asal serta sehat, besar, semangat.
5: Semangat, selamat pagi.
6: Selamat pagi juga, Mas.
5: Ada Mbak Fatima, betul ya?
6: Iya.
5: Kawasan Blitar Curug. Bagaimana cuaca Blitar Curug pagi ini, Mbak Fatima?
6: Terang ini sepertinya, Mas.
5: Terang ya, alhamdulillah. Kalau gitu ya, aktivitas hari ini apa rencana, Mbak Fatima?
6: Gimana, Mas?
5: Aktivitas rencananya apa ini?
6: Libur ini, Mas, masih nyuci ini.
5: Libur. Kirain ada aktivitas apa gitu ya kan?
6: Ya capek, Mas, libur dulu lah.
5: Iya deh. Baik kalau gitu, Mbak Fatima mau ditemani lagu apa?
6: Lagunya Cinta Merah Jambu aja lah.
5: Cinta Merah Jambu aja. Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
6: Salam-salamnya buat Pak Rahisi, buat Mbak Mis, Mbak Titi, Mbak Isi, Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Sinaiti, Bu Karti, Bu Tini, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, Hartanto, Sarip, Aladin, Pak Harmono, Pak Yono, Pak Amir, Ma Angel, Ma Irma, Yuwani, Bunda Fitri.
5: Aha.
6: Selamat semuanya aja lah.
5: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
6: Spesialnya untuk Mas Ustaz.
5: Baik, terima kasih Mbak Fatima ya.
6: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah, kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti. Halo. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti.
7: Awali pagi dengan happy, agar Lusilti sehat, segar, semangat.
5: Semangat, ada Mang Tono, betul?
7: Betul.
5: Mang Tono bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat,
5: masih kerja
7: ya.
5: Alhamdulillah.
7: Gimana kabarnya?
5: Sehat. Alhamdulillah, baik-baik saja ya.
7: Ya.
5: Mang Tono mau ditemani lagu apa?
7: Lagu Gadis Kalimantan.
5: Gadis Kalimantan. Oke, nanti diputerin ya. Salam sahabatnya buat siapa saja?
8: Hai Mas Reja.
5: Halo. Ya.
8: Mas Reja.
5: Iya, halo.
8: Apa kabar?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, sama. Pokoknya untuk Mang Tonos keluarga juga sehat semua ya.
7: Ya.
5: Salam sahabatnya buat siapa saja, Mang Tono?
7: kirim salamnya buat semuanya aja Mas Ijai.
5: Semuanya aja. Terima kasih banyak Bang Tono ya.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Tono yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi yang ditagari Wesilti. Iya, belum siap ternyata sahabat Citra. Kita coba sapa lagi. Halo Citra Kopi yang ditagari Wesilti.
7: Sehat, segar, semangat.
5: Dengan siapa dan di mana?
7: Bapak Revan.
5: Ada Ayah Revan, Marga Bakti. Bagaimana kabarnya Ayah Revan?
7: Alhamdulillah, saya
5: malam. Alhamdulillah, ya sehat selalu, bahagia selalu pokoknya. Ayah Revan mau ditemani lagu apa?
7: Kopi Lambada.
5: Kopi Lambada nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
7: Buat Pak Harmono, Wahyu Jahit, Mas April, buat Yansa, buat Haripullah, buat Aladin, Hartanto, Hartrianto, buat Wahyu Jahit, buat Bu Wijianti, Bu Fatima, Bu Angel, Bu Depan, Bu Ika, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Karbit, Pak Mes, kami Pak Jodoh Pantun, Pak Surat, Bu Juwati, Bu Tumira, Pak Yono, Pak Mawar,
5: semuanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada ya Revan Marga Bakti yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya. Halo Citra, Kopi Dangdut Tagari Luselte.
9: Selamat pagi dengan Happy Agari Luselte, sehat sekar, semangat.
5: Semangat, Mama Islah di kawasan
9: Pusat ya.
5: Bagaimana kabar Mama Islah? Baik, sehat, alhamdulillah. Sama-sama pokoknya juga untuk Mama Islah ya.
9: Alhamdulillah Mas Jai, sehat Mas Jai.
5: Alhamdulillah, sedang apa aktivitasnya ini Mama Islah?
9: Ini lagi nyapu Mas Jai, nyapu dapur.
5: Lagi nyapu, nyapu dapur ya, biar bersih ya. Tambah disayang Mas Muhyiddin.
9: Ini Pak, kan ini pagi.
5: Oh gitu ya, ya gak apa-apa kalau pagi mah kan tambah disayang kalau semua tempat bersih ya kan. Hidangannya sudah siap, kopinya udah siap, bah siapa yang gak sayang.
9: Sudah habis ini malahan.
5: Oh, ada Mas
9: Hartanto ya. Itu nak Mas Jai.
5: Ada Mas Hartanto kenapa?
9: Malah nginep di sini Mas Hartanto.
5: Oh gitu. Sekarang lagi di sana berarti Mas Hartanto ya?
9: Mas Hartanto saya ada di depan.
5: Oh gitu. Aduh Mas Hartanto ya. Udah lama gak dengerin suara Mas Hartanto ini. Ya deh Mama Islah. Mau ditemani lagu apa Mama Islah?
9: Lagunya apa ya Mas Jai? Itu dari Happy Asmara tawarin Mas Jai.
5: Happy Asmara. Oke, sebentar ya. Happy Asmara banyak ini. Sebentar, Bang Jai tawarin satu-satu nih. Ada Aku Ora Janji, Aku Yang Berjuang, Kue Seng Disayang. Terus ada Aku Tenang, Tresno Karo Kue, Angin Dalu, Baik-Baik Saja.
9: Hartanto, mau tangkap, Jai.
5: Apa?
9: Hartanto, mau tangkap.
7: Ya, kalau tak keren, orang-orang kering.
5: Halo.
7: Halo.
5: Lagi ada acara sepertinya di rumahnya Mama Isla ya.
7: Iya Mas Jaya.
5: Acara apa ini?
7: Ah, ini wis tar ngopi. Barusan ngopi.
5: Ada acara apa kok tumben-tumben yang nginep di rumah Mama Isla?
7: Caranya biasa, main aja ini.
5: Oh, main aja.
7: Main garong urut.
5: Ngurut siapa? Ngurut Pak Muhyiddin.
7: Ngurut itu suaminya Mbak Nurul.
5: Oh, Mas Nanang.
7: Mas Nanang. Iya.
5: Wah harus diurut sepertinya ya. Biasanya kan diurut Mbak Nurul biasanya.
7: Iya.
5: Nah, ini diurut sama Mas Hartanto ya kan.
7: Jadi aku dengar Mbak Nurul seurut mana.
5: Iya tapi kan Mbak Nurulnya lagi hamil besar. Iya Mbak Nurulnya lagi mengandung besar. Makanya
7: iya.
5: Mas Hartanto yang ngurut ya kan. Iya deh Mas Hartanto.
7: Iya.
5: Lagunya apa kira-kira ini?
7: Lagunya dari ini yang cemas. Apa namanya? Cinta dan Air Mata.
5: Cinta dan Air Mata. Oke, nanti diputerin ya.
7: Yang itu loh, siapa itu yang terbaru itu?
5: Jadi siapa? Leila Ayu dan Irwan. Ada Dinda Teratu dan Delva. Terus ada juga Leila Ayu dan Irwan. Nah, yang mana nih?
7: Nah, yang Irwan itu
5: ya. Oke. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Soalnya buat semuanya adalah untuk pendengar sahabat Citra dimanapun berada. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas masing-masing ini.
5: Iya, terima kasih banyak ya. Mas. Yuk, terima kasih banyak Mas Hartanto ya.
7: Oke, makasih kembali Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Mama Isla, Pak Muhyiddin, ada juga Mas Artanto yang sudah bergabung dengan menyapa Sahabat Citra. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi dan Dutia bersama Bang Jaya pagi ini. Ada di Sabrina Cinta Merah Jambu. So stay joy.